Uverse 21 wezaka 19 kukhona amacebo amaningi enhlizweni yomuntu kepha isiluleko sika Jehova isona esiyakuma. Kukhona amacebo amaningi enhlizweni yomuntu kepha isiluleko sika Jehova sona siyakuma.